Ayo dulu pada bahusha. Kaya tu ni milik kalau pada milik ke? Ini mereka kita mesti kau sohi yang hiena. Oh kuasa vate. Hupa hakai kau kula bahasa mana? Suara hina eh hupa dry. Wenang tu mesti sulah hula ni ke?

Muria chica cheno, anya njomba, anya nganga, anya baba, asha musanga wosofe yene. Sana ya jesi jina, ha?